0: ni kericho alia kongi etie nanya tando kande sili kwege OCS eno soni ki cheche magibiore reche na enjemu koso vinda akwanyo ngora chegugu ali nye kubataka abomurta nyo ngora ali jini arabrono nyeta ginye aka ngeti Patricia gone aka ngetora aga nye chiliana enu limbo kitali chiliana enu ndavivi aga nye kora Mr. Scaburiel aliangana liji lege kituitosi mutaito nge kituitosi Francis Rono chitap keti angana limara inyo na ginye aga nye tora chen kogo ali nye chosin ene lesos anjalin arabki sirgong aga nye tora rapiri nyengu yu aga nye toyo chemu aganyetora Gloria man aganyetora Camila kene tinon moto iru nyeta ginye aganyete Dan Game Boy ali nyeta ginye moto iru ak chitugul neikase tuga nan pa pastare chorono miten kirwakinde nebo olipa cheptabach amache ale nyet kirwakindet wakongwe baishunango otesetai wachili chepkuri koboto MCA nebo komosato ne ak director nebo kapchai nebo komosato en boisionano ae tugul amwa kongoi amu oyokwa pichainik ak angen ale kitesetai kora ketoreti chepkuri kiamwa manereti ak angen ale kituitosi en karap kosit aketa keng'alalen kongoi kongoi kongoi Eric Rono ingiberurin kabisa
1: hongoi hongoi kiberurin akinye pastarecho en komosato nebo chepkongwany getestai tugul en kibagenge ngekasin boyot arap Rere sinyo kenyoru chito ake kechaktai en kenyoru biik chechang en komosta nekaarorun alenjin 15,000 en dukenoto number 2 miten 15,000 en dukenoto number 2 kokenyoru choronok tayari china chepchep yan kabit ofa nechoktoo kouni iker ile kelyanin iker ile kealishe moja kwa moja en komosatan bo star 441 hash en orenoto nekararan en betu nebo rani star 441 hash otuye ak borotet agenge en agenge en betunoto nebo rani agere chito nekakwolis en yoton komiten chito nenaat ko masiche mutai kenyorchigei 15,000 agere kina mama kong'etye kabisa agere Frida ngetich 15,000 Kenya shillings en dukenoto nebo boda boda Abraham Kirui kenyorchigei akinye 15,000 Kenya shillings agere Joshua Yegon 15,000 Kenya shillings ak Joylin Chemweno 15,000 en dukenoto nebo boda boda star 441 agiwe dukenoto namba 3 inyorchigei borotet moja kwa moja en oren nekararan ngekas boyot arap Rere karibu
2: kongoi kongoi kongoi en nafasit nekakikonon namwoe Jehova kongoi amun en boisiet nekokoyai kokamwoe kolion kokibet chepyoset nekoyos nebo 95 years chepyoset neminyon nebo kapchamun yuton amoche alei biik chekokiyoe tugul arambei en kasitab angwan kongoi mising amun mangundet nekomongu ak obwan ketoretkei tugul kandoik chekokabwan ak chekoyokowechi amoche alei kongoi kibendi ra kekonori kokamoche alei biik tugul toek chemiten mi toek chemi ra omi chemi ra komosin amoche alei ong'etyen asikobit kebe kokesoiseretin karuchon ak chitugul inyor ketoretkei tugul soin nalekityo masyak tugul ongeng'etyen amun kakoech pastarechonon amoche alei ng'et matata iketikei iru kongoi mamoche anam napas neo
1: kongoi
2: oiter ale kongoi
1: kongoi kongoi kongoi boyot arap Rere Ben Kap Kigoro en Kericho sigeto ginyoro en chito age karibu Ben Ben Kap Kigoro na bai bai bai bai
3: yale kaburo tenga tie bai estaro sa gin rabosita na leon eta ene mi pastare ja ene mi estaro gora leon eta ene in nani jere dembar wala yonga tay na ma sha jandu la tibo gamel ko dola yonga ngeng te ya bege bir bayje ongi denda piro sa ye ve dio ye ni bar aklodar
1: sawa sawa sawa sawa mkwa gita gatulem nye ben kap kigora en kama satan Bokericho County hege gas OCS ajo ge nyoru batisa rabiego ke tesage sungugan counties kuna tan nyoge bunu tan nyoge bunu tan zoiya ne lagine star 441 shwa mangu mye garu rungu mye ga besa alenjine iwe duga namba namba boda boda ga go ga go 15,000 en big poka lagenge wa ge nyoru big taman tayari oga mona alenjine tago chokto ga besa ichile jo star 441 agwe duga namba number 3 namba boda boda gera bana tsang 15,000 Titus Bay 15,000 Kenya shillings Livingstone Rongoni 15,000 Kenya shillings agere Ambrose Langata 15,000 Leonard Rono 15,000 na agere Nicholas Yegon 15,000 Mitejana Tenyoton Golona Cherono 15,000 Kenya shillings agere Judy Langat Karen Jepkrui akwe chugonyo chige 15,000 Kenya shillings Miten Duge Norton number 3 number boda boda and star 441 hash so geri legetia minyo chige barati tagenge na genge tage chenge bike changa besa magitwe liwa seredio na subuni mbabe tunubarana kumiten nenye miten 15,000 jemi Duga number boda boda ngebe ginyorun ngwanda goya miss ngwanda goya miss gate star OCS Joel in kama sana ba usoni
4: kongwe kongwe agi berure agi beru logo kongwe nisi ama jana ame ni koru en sunday ye tinye lo jene nabaya maike agi so me chitul oge eske rap kyo soberite ni emuzon Azi yo ge do chene mai de cho so me to tugul go ge sige ani ta sanan so in amma sha wa bra pena no ba ge ti ge ni on ale nge te ago go ri ni ge i me ti se go mi di ge ti go wa ge bor ti lu go uto ni ga u li ba uto o go mi sin pena te amma sha wa i na nge pa tare ge nge ko ngo ni ti lo ri ma ni ra chamila jus mi ne le so ni tene in sistaro sien ge gugu Ako anyone kina ngembu, anyone rere, anyone cheche magudio kiliana davidi, kuchurtawa wa, kusovinda, agili siyomdo, agi ngabu soni jitugul, amasha mwashia lenji, kaya kibli. Onge nye tiyen, agi vribaisyoni, onge nisi, ari.
1: Ongoi, OCS, yungo masatan bagu soni, Patrice Arabiego.
5: Oi, oi, arabro no jamge.
1: Ya bai bai.
5: Ongoi na fasa na ganyo ro la le di juwa go ngoi pas. Ala di dan ba somo ba su la sai jonjo. Ala se pasir tanya es el pastarejo ala di ni ngoi un su jube tap ke na ba da na ba mata go se jo ke. Mau ti ga ro sisteros mau ti nyun gara elen ergen at chen ko go ngameli lo gelen go ngoi. Ngung amajar kuat kerana ngaitin cecah dos pin glasos Angelin gendu beneti mau cie bayat Sulaiman ngap temu friend Matiangi amau cie orangnya kerana komite coronok cuk mite jois nama Gabriel amau cie orangnya Wesleyan nama mengganggu kali tak kuasa nama genyu ngaitya amau cie orang in ya mite ini yul kosmas nama kan orang aktual asing dia tu ayah awal itu ngeh dia wajib kaki kuek so bama pema asal itu nanti kau mama jauh cegara jorun untuk tukul jiwa emo awen alami kasih jago pitis kurir kela kuan apa kau kau bisi awal ini ngeh tu ayun esjum bangnya asal ngeh dia awa makua karena nemnya tapi semua itu ngeh gitu apa bayar kamu sebab sekarang kris koskar lagu itu engkau tengah jisai niu Ale jini kongko suwa beru rok juhu vago nyoro sabata nemye kongko sigi beru ne tuang na lagi jok chene ya vanda na bawa boyot kosi tanyi ke itu mutai nge au tarap ili ke itu ya mutai eri ya api da tukul jawa bawa singi shiak klasa ya au tarap tiro kimi vamo aja kongko sigi beru rena atap tap ke jok chibu chok chok chik ya boi shiye
1: kongkoi batiri sarabiego en betu nota ne borani en oret nota ne kararan En kama sana tena baso kuhuru, 15,000 miten duga namba boda boda yalla gi tiwani le nga go tuya 15000 kenya shillings jorono gi ba 15000 na gere jidan nat ko Gideon Kemboi Patrick Kirui agere Joyce Mitei agere Susan ki Susan Langat agere jidan nat nyoton go Boniface Chepkwony bichona go nyor shiga 15000 miten duga namba bigi bigi en sokoru en star 4421 hash nge garibu Arab Talam en Tranzoia.
6: Oye yere giamune
1: ya bai bai
6: oye amia samgu tiyo mashabiki ya getulonge tu yegure tabarabu sisa mutai jubabu njoke jubabu ngot patria sarabi aka agurubi ngole onge tu ye akibasamo onge tu ye jubalo moru yu onge tu ye undagi asa kiba Tranzoia orionge tuye mapema amuja mwaibwa yota ligwane kwa yota ngi mapema nige waganisa uya gagichopchi asa kwa mwaji bichu kiba ganisa ni waleji uye biyamsikia tuku nubi tei chepa kiba gapsa kina chepa jipsiro unge chepa kege mante kiba ganisa saa isi ya sutamu ngeri laga kwa hivyo chupa ni mie kage ngiti nagarara ni asa ni wale tamija asa mwiti uye ale uye ngita mwiti awo pajorwe niyo anan kita negosi negure kipchoge, uye mutia lagu ka kipchoge, mutia juro no kis, mutia buku kita, kapsel itu kau lagu ini buka biemi, agak mua jalo uye, onge buah muta kita tarik pasir, nata barambe, amugin kesile, tinta jigi senda bicara tadi, angge talma, kunda juro no, awat jale juro no ada uji tadi, suami itu nyamit kasih tahu biar tu tamuta, uye mutia kap, uturu tu kau lalui. Mami kini kemua ya kwa kogi tarik tutup agai boisi. Oya enggak buat jita tadi eri gongguh ini pas nak apa?
1: Gongguh Arab Talam yang kemasatan buat Tanzania. Agi ingat isi noren atau ne kararan yang betul berani. Inoren kararan anu bujuk staff 441. Agua mona lenyi tiam kabisa aginyorchike kitu kidogo inyota nyamba sokuru agua gere geti chisa 12 agua walwech kidogo kama satan bandonyo agua wal kabisa ogarani iten betun brani agone tagoba bike chang natan go alinji weekend yemet agone tan go off na go gunyo guna tan bo chi tugul ne go se radio en sai shejton en kama satan na bo boda boda agua gites ta kama satan bo boda boda mota ginyoru week tugul inyota tagoba 15000 lakini agua 15000 ni chota ni gwe ignenye agwal gwe 2500 NBK

0: kegasen gazetishek ngekasin barbaret waseka mwaa ngolio barbaret
1: koko misik ni meru en gazetit kasuza wang koi gane roya jiko yu jitu kasuza chu si agendere imemeti chongo bao ingresu bori ono ko makarara kabisa kobo bori yenu makarara amti kobo endi ise kimo virchiru rai pilit kobo onde vichon takita koni tiki takichon kasuza wabata wazata balyame koko misik mwe wakete mwase
0: Ngoi mising agenge kandoik chekamwa gazetishek koboto Julius Meli MP nebo Tinderet mwano ale koumiono boyondonoton lakini kakimwa kele agenge en MPs chemobir kura kosipo ak logoiwek chemi gazetishek tomo ayai chikilishenyu neter lakini kamwa gazetishek kole agenge en MPs chemobirchi kura kobototin Ndindi Nyoro ak kandoik alak cheterter chekomokiker en bunge noton kongebire kura *441#. Keri ile ketiem inyorchigei borotet en komosoton bo Sokoru Soko Murwa. Ogere kokialwe kora breakfast en betun brani. Kakotestai zawadi. Okokindewech duket number 2. En duket number 2 en nito offer nebo titilet. Akikonech big 150 chenyorchingei chitugul 3,000. Big 150 chenyorchingei chitugul 3,000. Mi duket noton nebo shopping number 2. Okakimwa kityo ile ilione ninye iole kityo konyil agenge meketyi nito kabisa unless itinye lainishek oeng koker kityo kole systemet lainit agenge nekakochut otuyo ak 3,000 Kenya shillings big 150 nginomchingei chitugul 3,000 akomi duket number 2 nomba shopping akotwo ofa kakinyoru biik tugul en kobo ine boda boda so wi duket number 2 inomchigei 3,000 Kenya shillings ta kityo keal konyil agenge akere choronok somok chekakwal tayari kechokochoki kabisa yani tom kiyokwo rabinik lakini kochutu walejago wengine dakika mbili dakika tatu watu yao 3,000 and *441# enore ne gararan ngega tilia mwangalio ndugu yake ngasi ngose tishe
1: ngalega kose tishe yare
0: yes
1: ama cha ama kunyoi kums kumutu kandoi yao mama cha kandoi tetake ako asome raya nemai yo mi mo je tu ye ta chito anako ko isuni ka chito ko matiwe tebenka ana ni loit kali ya bi chumu chibi ke ma ye ay tore te ko bu chibi kurse ko jo grubure ni bi ke ni tabia kan
0: ngwe man tabia mbaya kabisa teptane sames kabisa aje ge chumte ngila betut kele ma me baisha nyita guns guns zinye go weri ga bi gala guns ko loga bi gala guns ko kwani shega bi loge nyota na ku guns ingalolen chu ana ngona mo baisha ngondo chu guma gele bi gitu chu ka bre bre bi niki ko mi longo la ta bi chu go tienge gora emet lakini amunge tinye rabi niki go nyoge baisha ngimna tena barabi niki berber bi chu go yai gasi noton ne gasi ne chafu kabisa gasi noton ba tewernat ne dog dog nyoton ge ige chito nyoton chii nebo kwan nebo lagok oeng ko lagok somok wendi konome koita kowire kandoik en nyoton apana ana kowirto koita kowire chito age yani tepto nemakaran kabisa ngekas chito agenge kityok komakinyoru titiler moja kwa moja lani kamwon alenjin ngimiten ikose redio nguni duke number 2 3,000 Kenya shillings akinyoru biik 15 ako pongesi en choronok chono tugul mamwaok amu nafas nenwai kabisa nekipcheyoti tugul toitab kamason mwangolion secondishek sekasin Dan Kemboi yes bye bye
1: kinukwagie kitu kumwanege mbinono kwai okobosomutuye kongaketen kwori kukumwanemege nyolu kinongeipchi ng'otutik akini amwa prekitenchi kobo ngalekab barabara amwa kokangan kabisa kotko makiche barabara kongoi mising kangaa
0: Kongoi. Ngebe komosta nebo titilet, kako arorwei kasarta, ako agere nyoto chang biik en betu nebo rani chemoe kochangian titilet, sikoech kechom nafas kobarait kidogo. Lakini *441# kwa mwono olenji nenye, duke number 2, offer nebo titilet, kwa olenji kabisa chok to kabisa nyoto. Megas Radio kityo kwa olenji neye, mikini wagi ndewu taba nenyo, kwa kilenji nbe alot, kwa kilenji magile genyo elishi, kibu waruge kityo ilo, mi taba ndab radio, nebo AMOFM, ako nenye, o shabik nebo AMOFM, ako kumi biki kwa kwalise nyoto, kwa kilenji nkongoi, enji tuli, ako kwa ikone ne, 3,000 en duke nyoto, number 2, duke number 2, kwa genyoru vik sasa mungumuti nita kuchok toa kabisa maite saa moja kwa genyoru bicho ndugul 150 chamba 3,000 Kenya shillings ngebe kekas Dan Kemboi kukune titilet inaibabi itunata nebo rani
2: iko titilet enye emo fm iko titilet enye emo fm
0: arabu Dan Kemboi
1: Ibu gue Erik, agak-agak aku pati ketelet, aku masih kucobok pikir uju pasir, aku kisok kisir ini, agak bentar lepas jutaan sama jamu. Ambil si tinggal ini, Erik ini, kami kecil, ya itu pun jadi dia pun kisir, pagi gigi pun tahu, pagi pun baru ceragi ni kenal dengan mama, kalau lagi jor, kiri ke jor lagi jum baru, aku tu alang gua ni bapak kita. Kungen buat jadi usah pasal golong korai mana? Ije kalau ni korai jengkorai ini, ibu kui baje balawo. Esam orang jadi je korak kiri wagi let. Esai kerana kong arta kan jadi jatuh dalam mai lelu celah tak. Esai kui tu sih tenggelingin. Ini korak apa iya? Kapa apa ni net? Mungkin tak kapa apa ni net kulleji. Kau ni dia biasa ni kau ni kapa jadi tak nanti ni. Angkau ni kau tadi. Kau ni kau tadi dia biasa ni kerbau disebabin kulleji kau iya tadi. Arang kau tahu ni dia jual semin ibu bayi ni abu tu kau tu lihat ni. Enggak kau jual tanggori kijar tak. Bukan mulu. Bukan sebab iat ikirai gayu ni. Kau lah jengkori. Akhirnya tu kau ngalor ni. Kau jual tanggori ibu ni lepas dia jual semin tapa ni agama ni nanti awak tu jual aku. Tiapa tiapur kijar lekar ni ah. Si dia jengkori kau matu bu. Pogon dia juga dapat begitu gitu, kau jalan rapat tak aku tu ke jiji. Ya jangan garip, kita muzi juga ni aja jangan kita jiji garip. Ayam mata kayak apa lah, barang yang kita kau polis, kami polis, kau polis, ni jiji. Ini yang mesti betal, kau tak kah ramam ni jiji. Kita kau jaga, ni kau pergi jengwar ni jiji, lagi ngan all toy. Baik tu, tu tanya ngan cuma bil. Kita gelin, pati aku bawa nak kah nisa, apa jawab tanggori, kau macam apa kah nisa. Orang hari ras papa ni nak kau leh. Nah, koru ini mungkin mageri, ada benda sih juga pas dia begini. Bukan macam apa, banyak orang leh tidur aja kita nuun. Oh, yang kau mahu ibu ayah sih ada benda orang kau.
0: Kalau kau hear orang kau begini, kebisa. Aku bawa mutiara nak aku cipu ayam dana. Kau kau dan kembali. Mama angguk tali mite mutiara lagi. Nong kau mahu angguk liang kecik. Aku bawa titelnya ten betulnya tanpa berani. Kita serta inoran atau negara ini. Sugoya tuweji na ken chirchir kwa toge kasi kumye titile tana gugu kwa ila kipia asike ya ta star tulen kipagenge lagini star 421 hash kwa gita buwa nun 3000 kenya shillings nduge noto number 2 wakuni tano mwongi linjini magumagengi kutuko ikasi radio kutuko yalishe sorry kutuko yalishe anangi yalishe anantoma yalishe ama iti uleta ikasi radio kukwa kuhuni nzawari nipa 3000 nduge number 2 ngenbik 150 wake nyurubi kono maka genge toke ichenge big temon wagi sogol oksogol big 99 jena mjige jidul 1003 n star 441 3000 outu yakpora 10 moja kwa moja n star 441 hash anetan go are nagaran kabisa nenyo chini ngebo reten moja kwa moja star 441 hash otu ya nok 3000 big 99 agere big somok tayari chogu nyurchige 3000 nginyoru bicho antul kumabik titile ten betu nubarani ngu watu wechuku kwa ila kipia nyuge gasi ne chitage age the star tulien kibagenge garibu kukwa hiyo watu wish
3: Eh, jamge, Eric.
0: Ah, bye, Guba.
3: Eh, kahle nager ko cijo amu kagilam mamnya ni agiliti ko kau ektengal jandar no koba kah kuaga katesa kongeti kah kau tuyo boi segi agi wewe gile ngon gile ninyo batai yo ngon gile kini baji ngon gile ya asoka betungu na kau buan jila kau ngubista abuiger lewera ko ai cii ni nile nilein. Nelayan lecuri, nama lion, lagi ni gayim tu gunce mite, mite je ni gaya pengal lion. Gua tu pun gua kaya tage, kugur gay, agegir gile, ngon negile rengta yun, gua mizin.
0: Angoi, iman, mien gal lion ini, gua gay lagi pia. Namba ini curset, kumara gua ini, katinya gitu atep tanu magara rang dogo, lagi namba gire gin gurai g, ku wine gutin. Kumache kumigi na mache ananyose kituga kwa ya itu kuchuton ya nete buje tageno tamunigiri ilega polisi kwa le polisi iyo uwa mnyo ni chichi kimawazo lakini sepitalo kumwa sepitalo ule apana migo mnye kiafya woyondo ni noto nga som dan kimbaya kulegi itikon karibu ken chirchir sike kasi ina chitage lakini ken chirchir wakere ke mande baraka genji ebunye sike nyurun pastarecho
1: Kongoi mising Eric, kongoi na bana bai gona. Kimamwa ko in majori jichana amache kotaba pichata na kekingele miano kimiano tabu ne mun ni regere ko ngalai chi kibogin ki ngalai ki babese chu wangi agire tugun jobachi bagele chori nin kotaba pichata na kekingele baga ke chap ngalai chata na mun ni ngalai ta yuna kongoi mising Eric ngiberure
0: bagele wangi barga genche bunya pastor ejo enje kongwa
4: Arigrono, kongwe na vasi nigo ikuno. Kagas ngalal, kagas atibeta kicho na kagas leu. Kumacho kutebu wanipiga kakaton, amungo togili. Mi iki nikigi ay, anago mi iki nikigi nyali, nikigi kinyali kuhindo kucho mo, kuhindo tachungur. Chungu tabot kakato, ako gini tugu kichinite ginite meleto liin igubun. Tabi ko matao gile kibigyo. Ama chorin to tenge tono go tuja bicha ta go ngala sa ago enge
0: go ngoi ele tenge tono no ne gawe gitio geta seta to gole enge gasta gas po ishe jugdogo e gas po yo tarabrere gar borabrere
5: ama ta mo le ki chono go ko i ni ki ne gi itaga gi chono ko seret ama tinye ngolai ago mara gitinye maliki kiname maliki age baishine noret age lakta chita gugur kosere so yin kamachi kichole gugur bichono gugur ya bichono ago buskongo gedle ago gin kule negi chuchongu mamyondo inga lakiki ya jian kuigechu bichono kongwe
0: Ongoi gele mingala nema girwo kya gele tite nyondo ne nore ne kararan college in Stanford Fort Wanash kwa mwana leji duge number 2 gumiten 3000 en bichon tuguli kwa ge nyoru big en big 150 kwa ge nyoru big ne kwa ge nyoru big 70 kwa ge nyoru big 70 kwa ge chenge big 80 hone tan go gi nyoru bichon tuguli kwa matech sa moja en star 441 so imita panda radio itinye siling za zam gitioge kwa leji ne nyoton mega aenge yale gitionye lagenge mege tiyok laini itagenge unless itinye laini itage nyoton asina mjige 3000 kwa leji nsokuru weekend ye mete kuma last month yalishe kuyetam yalishe nwigiti nigegon ngo zawadi enbetu nubarani awunotan go 3000 miduge number 2 take nyege chenge biki ite 80 wage nyurubi karak taman nubati itiliat kuchokto ananigere wendi mutia gdogo nyurubi tiptem chaka tuyo chaka ali sabari itagenge anabuchiko star 441 agiwe duget number 2 nsokuru sokumurwa n star 441 hash karibu ine Patrice Arabiego
6: Eric buat ko mam nyane ji jo ko mi gino mi amata na mwale kula bang ji jo di gere ji takore ko en ko nya mi mama na nyo mi baba na ni yen ko sa shima amo otler ke bi man mam nyane ko bi bi wono ko ji ogur bang ko sir gi ase ba ma wo ngena ko tuk jo ai sa so ngo ta ko ta kana to bi jo ga jangan ko ko ulo tuk jo ta ke ger ge le mi nyanda na bang ge ko ngoi
0: Ongoi mwa ile marago mimionda no babangi genyota no gago chunmetit en boyonda netan kuma mangwe nandi haram mayo sige nyoru jitaga
7: Ongoi Eric Ramza mwale ile digere kai ka kusa ko ira no man ku ya mwe tagiji tana me kapesa Tapi gue kerja bapa mili aku ngelang gue sedikit. Lagi ni kita ni kira kapsa gue panggil ni miji jo. Mesti gue mesti kerja le gue ngelang bapa mili gue jumpa sama kita miji jo. Tapi mana gue lagi. Mesti tak kiji tos kau jam gue ni jing sampai ni gue nyok kiji tos kau tau anan tos kau gimi gue ngaca gue. Tapi jo le panggil no.
0: Gonggoi. Hello marah gue bayi sendiri cek ibu bawa gitu. Mesti gue panggil. Gegas Patrick Birir.
8: Jamge Eric.
0: Ah, bye.
8: Tanggal lama boleh jadi kalau ini kau kira kan aku warni cicinya. Dia ni sore jamu ngawi. Tapi kita mana kaya macam cuci juga tak ada tulen bangun ni. Tengah aku mau kengi ni, aku ni tak. Kau nak kaya apa kata kita hari kau mau ambil. Mau angkut kau mau kau ingat cici. Anak kau macam ni. Mana itu kau rega? Kau ni kan yang mana rega lagi laku. ane dewe ngune amuga na wele jita no komi gina maje ki goji jo kom anye si go mi gina go te jita go to ma go ndi ko ni ni megere stele ma ye jo ko go mi tin pa de ngwe
0: ngai ngai mi tin go he gi mi gi ne gi ma ger go ngo ra go gi maje ne gi maje ki ke gi go to bo ndi ke lji bi gi to yo na ge go gi tu jo jita to bo na bo le ta go na mu re ge do go ta go nyor gi na go maje ori sete na go gi ta no ka wa ida go bir mu ngare ta bza na bo boda boda man mara gumi gina maji mara giri je gibo gitete ago iko nai family ago ngen family ndagi legend ne gote mwenya go ngolalsa e buda bo sige nyor ni ne shit e blangaten sikoria sige ga buda bo a bai bai
9: ale mar amwa no iran mara gumi tuwa gi sige na mama go go gi go bangi ago eri gam ne no njulia smol
0: Kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, kongoi, blangaten sukaria. Buddha bos, ya kasarap seure.
10: Salai Buddha.
0: Yes, yes, yes.
10: Ingin ni lebih lagi jijang korang. Aku tengah main bangi. Kita aku kunci korang terus. Asuk kui diuna. Asuk abis kajikan ni tak kui tuh kira main. Kui enggak mungkin yang gay mua. Nigi ni macam so kui tuh kui grace grace guna jengkel gergel. Lewu antar kisar. Lagi ni amma jangan ke lagi lagi jauh perakar ke cukup nak ke? Oleh lagi itu ke dia korang usahkan? Okey, misal langkah tu sesuatu kerja korang tu.
0: Langkah lagi masa ke? Hukar ke? Dari kosiko orang sekolah sama aja. Star 4421 college duga number 2 meet and 3000. Aku tak kecengi biket sesam engun. Wagi nyuruh bicara antukul. Imi tapan dab radio. Algoni lagi ke? Enduga number 1 and star 4421 hash. Arab seure sekota kau amna fas ke nyuruh cerita ke?
11: Wei, Eric, I'm getting...

0: number one, awo tuye ak 4,000 Kenya shillings number sola. Nitakupa chi tugul kora nyoto ni gase radio kityo kina ile kia na konyi lagenge. Nbe tunu bora ane kumme getye. Ngal kityo konyi lagenge. Yangonyo ofa kityo ki iyal konyi lagenge. Ako inyo chige baati. 4,000 koga banga na kuike nungit kabisa enore ni kararan in star 441 hash. Ngagia abu county nipa wa singishu. Hete saa taga ya sungugan counties kidogo. Wachenge choro no chupa Nakuru kidogo agasa wale une ground lakini kitake chenge choro no kiwata chupa ground inge agasi in councillor John Ruto in kama sata ni Bob Bomet sinyuge wegen kekas egas chitake kekas pasarecho in kama sana bachep kongonj sige wegen wad magarer motigo kwa choro no kutukul chomite in kama sana ba conference nyuge buno askari kamili in kaunti nata nipa kericho kinu wagiti nika genyoro biki changa bisa kiku kweni ete tuti nipa kukweta emo enore ni garara lakini star 441 duge number 1 nginyo chini ge nanye 4,000 bik tukul wakumagile neta kubachi tukul neta kuza wadi nikapu atene nsoko uru nbi tunubarani in star 441 hash Elias Kimboy, Vincent Langat, Emmanuel Chichir, Agamos B, OBK Taiga Bisa, chukonyo uchige 4,000 in star 441 hash. Councillor John Ruto.
1: Jamgeri Bruno.
0: Bye, Councillor.
1: Kungoi, wakata maasino rizu onon, jivyo nga mechi wotesta, nisipo chivyo wotesta enakuru. Nga lecho mbumo goro oron. Magana alaka misa. Nga lega, Jauh, kapan dah? Agar ni, kopi tu dulu, ni tu gaul di nanti, aku tu jangan tu lagi sini ni. Kini macam, ada apa pada kita gas, bawa macam kita macam gas itu dua ribu eh. Kau tak agak ni gas, ini mesti ada tu. Lagi tu mungkin dia, agak dia abu tinggal aja, orang baru, betul tu tinggal si tengah dia, dia abu tu kemudian dia kesini macam tu. Bagus ni jadi apa? Betapa banyak kodi negeri jadi macam kita ni ada atau ada ni tu je. Aku ni je, aku ribu, kodi ribu, kau macam raya pun le, kau mesti bangga di. Kita ni jadi apa? Berbeza nak kuru, kau apa tu? Kira abu ganda, kagalar tu tu orang pun dengan macam macam ni presiden pura. Kodi ni nama jadi je, mesti orang awak ni pun nama tu je ada orang nak kata ni orang macam ni tu je nak kuru. Kodi apa? Kenalan kami dari Wuhan itu dari Jepang, aku setuju. Kemudian kami dari Jepang kami mengambil bagian di mana mengawal Yunus. Aku ni awak siapa orang ini? Aku kenalan, bagi mereka siapa kenalan ini dia. Kau ada setuju? Kau ada terang-terang kau berjaya di siapa Jepang? Aku ni ada semua yang mereka semua semua itu berlalu macam siapa Jepang presiden? Kau bagi itu orang kau berjaya siapa demi siapa? Kalau dia tak ada tuan di sini, aku beri dia nore. Kalau tu pula di sini di sini, bawa beri tunggu. Ini orang betul kan jawab nak kurang pun, nanti kalau bincang, kalau bincang lagi, apa boleh? Kalau ini gaya, kalau ni dia kena jadi lagi, amun ini pun dia kan bisa kita bawa maju di sini. Lain macam aku aja ni bawa maju di sini, amun bawa ni. Maliani, kiwa kitiwa kutisige ako mwita. Lakini niki, kimo kire wa niki kwa wako watoi tete tena nono kukie tete nore mea. Aso ama, kwa tete tabine. Naleju, tembo ishe, matie partike ya nyezile alaktuku la mwuzi, mutai kutu doriki. Aho kilewe niki. So sana kine mwaka mananuwa nakuru. Akua katuko tinge nejereji, mwaki, aho mwaka jose nejereji takende. Kau yang ngalejo nak untuk buat boys jadi agak aku mau yang udah di betul betul jauh untuk pergi ke bodi skimjuan itu dia naik jauh ber mak orang ngalejo okey berjuang orang kul jauh orang berjuang di kul jadi mak orang lagi ni itu yang kau ada itu yang boys ni boys yang ujian atau ujian utara boleh jalan atau saya untuk berangkili agak yang first time agak ni siapa itu aku kau agak itu membentai dia jangan sekarang kita buat dia bos. Kau mata orang tu je siapa? Ibu juga jadi teraya nak gombek kurang orang. So asal tu orang kengalal. Anda zaman zaman kalau kani, kau mesti tu kani. Anggeba asal kerja, bawa lu kani. Kalau jauh lu bayar ni, kau lu bayar ni, kena malang ni, bawa lu. kaniye kuki umboje age ngalal age bago age le otito sile age name kimwa no kiba sibora bijuki ngoma jori jiri ta kimwa kene to kanyo bandia no to no so me amungu meje ngalie be nakuru ama ko niye be di bila ngalie nakuru bi go go edi age bi temi ago ti ngala tu limani ama ago mago mabara ge di bila ngalie na ago mago mabara gura ajija kimwa ji jonyori ago jo bila enge president ya jono Mato wanu tendirika kuguri jalo guri. Kama kuguri bicha kwa seta ukasipanyo ngalali na kwa agitu kwa jengi leo ngalali niyo. Kika mwe arabu kuna kwa ngalali tama niyo kutu na itu wano mwano lelegi na kwa ima. Kiburu kwa seta usiono. Aki mtu kwa isiwa ngalali majuta jengi ya kitu. Mtu njama mili njama mili kiro. Ako ngalali kutu mwano lelegi niki kutu. Nata nao kisine nale. Onge ri kaliye matonge ro uno kibe ni luge tagenge kio ti president ko ni ama kege ri kala ku ma man ku ni te ko mi o ma tawe mutai yo ga ga ga di re gore mo ra me ko ma ti bo ro ji ra me ma atende di ama ti o ta fi ke ja ko go ji
0: ngoy missing ngalalat kabisa ne bagwa ngatet ni ge go ne chen betun brand council la John Ruto gemwa gumile ara mutaya gne gotinye bikigi ago tinye raita gne ogandu inde ne gilewel bik en count nota ne banakuru en constituency nota ne nyinet ko kere nyuna gane nota no ara mutaya nyotan ko matki nam ge ji siasa choton chimo gororo ne gigilewen yagne tinye bik en constituency tinye bik ge gilewen bik en yagne en kando ina tenyin so gotwa go bingange matkeru chi ne ba gavana ne ba Susan Kihika kot komiten ngalyo ne mai gei go ga mai ta councilor John Ruto ko kitu yo go ndo ichu age lenji oyai siasa cho be lige lakini matoba nyono birote ge nyutane gut ko be lige gut komi je bo enyu mai go wenge chira no to ne ba kure so no te mai go dasta go ngetenge jira ne ta nagine MP ni ta ne ko ago gelene support ne gavana go masana ba chebo imonge ne gut go support ne lakini gut go bur siasa go chia go nondon go gai ga ne nyoton go yaga ma Arab Ruto ko kegur ot president amango al president ne mucho go taranga lechu agere nyoton gut go go go chuti go ando ik tayari alage agere mabegwa ne ago nyoton go chuti chi tano missing go masana ba president gegur bicho no ke leitu ye nege go no bodai katano gitio no atinye baisho ne ke chang ge magle no ko maga be berta nyi ge mo gitio ke lenji go yai siasa choton chibo galiet gotim gotu ye no bo in governor kot ko yamu in go ndo chi Nakuru tugul mucho go nyukure so no kure so south gebe bro chamba Nakuru tugul na Nakuru West ko mucho kwa gavana bo yetu she ki tuleno loton ngege le NGP ko twanyu ko gavana tu yen pa empowerment en wo katinya chinda support ni I pagakte hibe yagine tu yengu ngen tabano lina gole aga ai siasa jibo galia to belge no re ne gararan lakini siasa je gichu kibendi tu yen mo ne ngunge te ko no na gatepta na makaran ga besa en betunu go ba mut kata gere video age nyota ne go uwango gari ne bo gavana e gari ne bo MP ne go wona age wirata go iko getik so mong na le gut kura ya chugo ne rek dos anangun skora en kamasta nota ne bo gavana koro mulionda ne tan ota age ni joro no chu 12 ne Nakuru ne go chuto de jiva bio na go mong lioni no lota gele go ige ine ngolionda ne go testai nge go shin ne pasare jo njib ko ngany anyu ge nyoru magerer motigo geta stage sungugan counties ko notan nyugebe ASSS geta stage non nyuge nyuru OCS jail and department no ripse tap kale lakini ngo ngo ndo

0: Maybe catch and go better and stand for to one ash dag to give a number four. Again, Gonilla Gang. Make it and Betutanga, Betun Brani, Yon Gonilla Gang. Tag to one mono engine meet and offer you. We were out on a girl Gonilla Gang. Karibu, I saw in Coil.
1: Convoy, Convoy, Bruno, a message with me. Come up to radio. You may see the I was this a bag, I was going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to get a grammy, the Kurai, Kuran, money, the Vikini, the Mimete, and the Ubu. What came of the Gala Yaguna, Angalaga Kun, the Glena Gimma? I'm going to let you know about the Congo. Come on, I'm just a man, I gave a lago, my tie, I gave your family, who did you make it? Can you make up in the Garabro and let you talk about it? Get there right now, Leka, what I mean, the Garabro, the right there. Men run in the right to Lava Gago City. Men are to Lava and what? Nana itu limba counties, limba kelaga apa isu ni? Kami ni cuma orang kelaga cuma orang ramai. Kira si, agak kanusia ni kelaga. Kita ke sana kita kelaga presiden anggur komen. Kira lega tu kan tua kelaga apa? Nampak ada kerap rono. Anak ramai bawa kita kan dengan bawa singgih. Anak ramai bawa orang kan tiap mereka treasure kiri skripto. Kalau mau kira apa isu ni kerja kalau orang orang kira mau apa isu ni bagi. Kita ni ten edition. Engalaga kata kata lin, nakoi kasi lin yang ni jangan salah sebrez ni. Agar ayah kata go primary school engkau so. Amma jaga mai dwin gelan coba isu ni kau itu lep kau ni. Cegil sini kau kurang tar gris, kau mesti jangan salah sebrez ni. Mana tak kau mesti sebrez ni tu nyolep was ingisu. Mana tak kau mesti sebrez ni kau ni mai lima marak kau tena lega isu ni. Agi ni dia lega rabu ni lega ni jangan salah sebrez ni. Kalau asam kau sok kau kue aksi sulit nak jauh sebrez ni.
0: I'm going to go to the house. Ina yang saya lakukan, saya tega nyatakan kepcah, apcah nyatakan, aku bayi-bayi itu nbiik tu gulai nafas nan wacan meeting, ngenora negara orang kau gak abunandi, aku asingisho, ngebunun arab thalamen transoya, sinyuge nyorun gido gue ina kebe county aje, kita start tul mesia waginya gayi purwa bengen kemasan bu conference, ngete nata uteh tu tiat, lanin gaga si arab thalamen transoya, sinyuge kita start tul, lanin kipake ngi, lagi nista 441. Meeting gine ogo gino ginde un tabane nyamba soko uru mi duga number 4 ni jail stand for 421 iwe kitu duga number 4 Okewe duke number 4 na asikele school fees ii aligiti wanyila genge abunita nga arorungu mnye en big 250 nga genyoru big keitata nga genyoru big cheite 80 nga genyoru big keite 80 take chenge big keichenge cheite 170 enyori chingia jitu gulne rabini chondon chombo 2005 noton go 2500 niton go enbe tunubarani kwa gigoji chitu gulne nyota nge alishu kuti yepchini itredu enbe tunubarani kumizawari na igwonen aligiti wanyila genge mailo tuchigo tuki Alishi, Alishi na taa kitu ikose radio nubaye MOFM iwe duga number 4 inamjigea 2500 kwa bangani nini weekendi star 441 duga number 1 agutu ya grabi ni chon niton arabu talam genyoru in meshewa in shongroi age tagewege ge sungugan counties ge be county age arabu talam
2: we here kiamune
0: na bye bye
2: Woi, ini betul sahaja. Kami jangan bagi tak ini. So, kamu iman, mana sih yang kau tiba di terlain dah? Woi, agit tiba. Woi, yang kamu kunis, kunis itu juga tahu. Kau itu, nanti Eric. Dos tu agit pun, anak mimpi. Jaga untuk itu cakap itu. Aku kamu waktu jatuh kau enjoy. Kau tu bi tu sih tak nak lagi. Kami jangan nasrani aldi. Kau naik, kamu aku jatuh korok. Kau bi tak sahre. Kau kipi alpasit. Bibi kau yang so, cuma itu betul yang guna. Aku mau kau makan, aku benda kau kosta. Kita baca biju tu, kat dalam biju tu bunge agen. Asosan ni tu, kapan lah? Kau karamian kau orang lek aku bi, jawab biju kau karamian. Kau karamian tu aing kau letak tu gol. Agbasit kau mangbasit, keal kualbasit biju. Makai saya saya bi, agak aku nasar ya. Dino atau diwarai dengan motorist ke kapasah? Kunis konne, kami kenam kita juga kondo agi kaji negapasah ikon nasar eh, agi umisan happy, nengku no meter lagu tap kita nega umian, nengisur tali, nengu mamian, nengu kaji umisan puc, engko air sura lima lian nato, kami jami agli murukumin, engko boleh sana tuti, mat kesai sai pi, amu isi, kita ni tega ko kuai boisoni, aku juga coba beli ki. Jadi cakap umusan ni jitu. Kalau umusan ni, wajah ni biju. Muka ni jenisin, nuba muka tak kengkeng. Nurubah ni, nama dia apa? Nama Galih. Kaki ni leh maksud gue biung kosi. Kita ni engkau nak gugu gugu di nihun ni bin transfer ni. Kau ni siapa? Ini dia biung kosi, laki ni siapa orang? Amun ni, ikan orang berawal di sini kau. Asa khabar nihun ni transfer ni. Ikan ayam kau ni ngalai ya bin. Pajak ni tuan mua, keleng kena sendu kusir, kopi, kena pajak. Kalau main dia korang ravi ni cuba kerja, jadi sahur dia di, ni korang dia sendu cuba sendu kusir, jadi dia di. Kami jangan mua MC sejauh ini. Arah viral lagi ngalek juga tu. Amua jin lagi le itu, amua jin murai, cakil ini yang musbih. Mungkin ngalek jatuh. Belum lagi aku nak MC le soal berunda. Asal buat tetapi tu kemudian baik tak, ini musa berwajib tak. Beli jatuh siapa beli ini mungkin ni ya. Ini mungkin yang main dulu, agak jauh itu yang main dulu. Ini yang galak jatuh. Orang memang istilah ni ni. Orang mungkin yang galak kemudian soal agen bi agen datang beli tu uang ini urut nak apa ni uang ni. Nada kerja sakit desi dah nada. Orang apa jadi jatuh dah ni soal itu kerja itu lain dah. Orang ni.
0: Ungu harap talam in kumusatan bawa chanzoi ayin hengalala mungin betu nubarani kamu nubwa star 441 jualenji in 2500 zawadi ni mungete ngagutake ichenge bikiota nagiru age nyuru biga laksa som in bichoga nochuga angu testa kwarisha take ichenge bikponga laenge ogar tam jinyo chinge jitu ulne 2500 agunde takucho aktuaga besa yole gitonyi lagenge duge number 4 in star 441 hash meshewa karibu
3: Jamga hari, jamga bukan.
0: Jamga
3: ni rumah kan lecuh agen guru itu ya. Ageran ni aku, kemasaya. Makara orang kat sana ni cek pi kaputi. Kalau lagi, mana orang yang kita kejengi kita. Pi coba guru itu ini tu gulung bercinulia. Pire ulia, mami cina bawa lagi ni mami ulia. Eh mungkin. Eh cakup kau ager kaputi tak ager cek lele ni. Oh bebe gunung ini nyonggonyong ajaran. Kui nalega bapa umen kui mana orang buat teh. Magijuki biringi, kunywa lugu njoo kwaanga tu kuchonge kwate, kunywa lugu baraamba mimi juu eno rage, kunywa lugu chali biga au chali tu kuchipoku poishiendi, chenyo ruji tu kulenga, ngale chapa na mimi chama kumuzamuzi kuhiri, amajamu mungu mieni matatu litina lake kutoa kuli, againgora na namuajiri kio, menyolu keyai nguni tuguchu kokibor pichait neoo nea. Alan kora kimoe keterenge ii, susan ini kutot kokone kuraisiek ata bichwa, chulele nongerikchin, pichu tinye susan chumokikere kongo. Pik tugul kesome kura ikwoli, abar kwaa kele mokitinye ukabila. Kwa uwolele nikwee susan kura eboru nyoni, abar ane kia enge tugul engenye. Kukoja mawara feri ya eni ole tinye susan bichi, kebye bichyo. Chimnyanu, abar ane kwa usome kura kutipe bajuni, siki yae chito, chikere bichengonye. Kukusa isa nasi choto, kita kikitingura. Mwakikitingura amuni tinye vitu mwakikiri. Chimwakike nilemi vichoto. Chetinye aga tulipandete ingunyi inake tuli. Awilo tinye vichoto. Kama machiki ailuge kibirichinge picho, kibirichinge tujo. Kwa kipoteza mbi, mbi chetinye kumuta, chema kauli. Chetinye mbi chene rektos kuwango kinyalila kwenye mbi. Ama kenyoke nyoke nengege, vima nengege le kabrotisi kabrabini. Mwa inje rabini kimkuni. Mamae kazi na bini, mabilo kura na bini. Kini mache kwa galet, yomi galet kwa hose tutu. Yomi iti galet kunyuni chomiyo. Iyi geri, eri, mabetote, boyeti chomiyo tele mami chomiyo. Yomi iti chomiyo kwa manyone na nyugo siri jene le minu. Kwa yache kwa rako onto chomiyo. Kima chiki kwa kika mnakuru. Uchomiyo nakti, ama kiburi makichame tae saiti. Mbiyo urta yeko toko nyo wanyali lo wabari lo mi jere lo kemiu kete ta ta kebel duga la sota kwa mbao menjo ni tocho kebel karige awote mizri ta liyala kebure na mbao menjo karao michi kakirige awe chap kele kaa ino kima chema ke ngolo jibi cho mbame kerati sulusho ko ke ngolo jibi cho ta ke maji ini ko nam tu cho kumara ke tarbo iji ke ngukwe tenda yo tuki mutaki koko lita yeko rako nirikso pi amule tapi ke lala kumiela sritali. Yo ajik nyoke ngalala ke tar aku bikale chono ke chomya ke ba ake dirkura ke gomi enta umwelo
0: ngo yemesha wa ngoma satan ba shongiroi ke mwama ngomnye ile magara aran ginam ke tor tor chike ke ngonea ngaku ingendul ke le raya che chetile ngale juton yegit petu ne kibire kura sima ile chita ke chuk bichona ngon ngolionote kina kararana kane. Kukaikai nyoton matkitur turchike ngulionda ni kele yango ana yango kuyuka muayera menjo kele angumeke bar sesita na ngungukta kii gochingai na nea kele tina ngugono nguwa kutuyo kwa itanguni moja kwa moja daiko sheku artan konomak akungangman en sambili nabwa subwiki tisitakte tutien moja kwa moja en betu noton barani tetutin yo noton nebo mwa kumoginyoru chitake abotu nakupa staffu futuwa national engine yuta ni nyorchine ngebora tene karan kabisa na miten barag weekend yemet kwa legend soko uru matigilga yolishi en betu nubarani amungo kwa lispi guigin misima kwa mongi lenjin betu nubarani geri lakseni abo yal giti wanyila genge inyorchini gene nye rabini chondon chombo 2500 taki chenge big 120 kwa ginyoru biga lak 20 big taman nguni so bige pako la enge akitipte chenyo chingene nye 2500 midwe number 4 in star 441 hash kinyoru ngo sige nasa mjiki na mama bo hichu mi conference tuguli ye unge tuyo ngo kabata lukuwe kabe meti lakini kutko nwagiti yep choke mchi kinyoru nchitake chitake nge nyotan kumagipa kwa mustanotan nipo satatu nge kasi yep choke nko mustanipo mbosorio.
4: Ini,
0: kongsi. Abai baca bicara. Kongsi
4: terus sambil aku ibu bapa lalu dari tujuh pemain pasca. Ini yang kita perlu cekai. Tunggu mereka malah. Kawan kesenangan yang sambil baca cekai kita. Malam ini baru tiba kembali tu. Lalu boleh apa aku ke? Mau nak kita raya mana? Abu ke lorta ni? Cintu boleh kau macam malah.
0: Jepcoge, jepcoge, mati mumu nyoga aku nincang bikin mi conference jepcoge. Nginyoru nafas kumenyo ingungu ngomo ono ale nchang biki mi conference ngomo ongo chang bichuka pesa so niten biko chika na mwaka unutike ntala netongo nyoru nafas lakini menyo unanyo inyon ingungu ngomo ono ale nchang biki mi conference kwa hato asa wame kinuwagi tinge ako jitu uliko tinye manda kwa ngalale nka mastanota nwa radio so mwagirte ichisang opchi oti kunota nasungukan counties so mananyo unmakosa kiko mwa ntale nbiki biruwa si mwishik siruwa message kichutu laini itinyony kora enyonton ko makararan kipchoti nafas yon kenyoru nafas betut age mara indou iwe let kidogo en betut age enyoton kemwa kongoi kepchata tugul en oret nekararan dakikosyo konomok somok amun kokimi komosta noton nebo Uasin Gishu ngekas mwalimu double M mwalimu en kaptumo yes mwalimu
5: chambe
0: bye bye karibu
5: magasin mana lagandia
0: unoton conference
5: kama jamwa kidyo kama jata unyalo ngongoi macha bitege bwana go supporten bwana tanui tingini to ko lengo le kaoli gino go ner tanga ko en gino ru macha bitege ne taman akie gondo ganyo nje gigi agune bwana zerin enta ya arambe e mwai gongoi nata vain ko kama jalein kama jamwa ta polis dogo tun te ga moja nan maita go ora ben family ne gila gatte magar Lego gibet, bukan ada pun majok. Jaya rambe mutai tu mampili, tarik tu cuma ageng. Karena kalau sama kan tu itu kau leh angin gak tiup kongan, tiup kongan juga sabotan je. Amu jam mau gun so arab rono. Gun tuju kongan legoin. Kalau riba ane dete, ane kau jenis bejo arwen nuni nuni. Kungun angkut kau kau biji tanam jam tu ground, kau nata nugu nugun. Wala kile kile galia metne tusan ngrisui au tusan kubano pagao ditugul kajian tinara bronu
0: yes yes
5: kuno atana bogresui gotse atana gora iwe gona itabe mtie ingaso kongwan ara maji kisubi protocol ngotgonyo ne kafana kwen ne tase go mp ngotgonyo ne president kutar se kafana ara maji kigonyi tie kuno tara lini murkomenu Lejam ji guna kerjatai. Aku tu kenam tu tu kene. Aku biar terengi lagi. Nganu ibu anga, nganu bayi cici ni. Kungalat cium jaja gigir. Ebi cita, bas. Gue masih gue. Gonggoy. Mama ni gini nafas, nawa gonggoy.
0: Gonggoy. Malam muda bolam, hein ngalang ngongga. Gue itu satu. Gonggoy, awak kan tu kulen kepe bertahan balat. Hein tu tiat, juga ada sentang ngoliondo ni. Awak sih wabat halu, awak kiatan cibo emet, kiatan cibo satu. Gonyo gete saa tukulen ngalaluti kiogen tetutia nota nipa kukwe tabu emo gemite ndukulen kibagenge kaina nyunko Eric Rono ago netan gu getishen bo emo FM getishen number moja gete saa tukulen kibagenge star 441 nashkwa mwono alenji nduga number 4 mutake jenge big poka laenge jenam jiga jitul 2500 kinyoru negit piko nam igo selu yepchini itluko yuga abime tipo saa tatu soge ilegachil star 441 ogiwe duga nota number 4 otu ya kwa ratete genge na genge in star 441 nash netan kubaba ratete nga masadan bo soko uru soko murwa in oret nota ne kararan lugo yuga abime tipo saa tatu asik ewe gen kete say
6: Ngi taune ripset ka sokola kwet sugul kuboije sheria konyo gazi kuboije sheria jaba gazi konyo dunia kuboije sheria jaba dunia ni sheria
7: o inde tapi agi kerba si koma imet gi agi gitio chuchu ni gorotik agoibu miondo 19 kobar ki agi go matite mk kerichot kotaktik ni

0: Bafeti.
1: Kongoi.
0: Devioso kongeringen, mati si lamjini devioso kamu mai tetaman. Kongoi, kongoi.
1: Kongoi, kesam gumnye ina hilemai chambuan gaseti te. Nore nota negararan. Magi tabo ne kina mama Norton gegeri lag balance an kabisa ago Norton gep chati tuk nafas ne miten e nore na gara ran gegas jo fiera of course ke lan guyo kam ngong go duga ne bo boda boda 1500 age nyur bix 60 age te sab chau nyur shiaji dun 1500 college ni togo bachi tugul ichengi ni gegi ne bo weekend he iwe duga Norton number 3 number boda boda go miten 1500 ni togo chok to kabisa ginyuru mbi chon tugul go mamande in studio Arab Koske, Geoffrey, kama sanata ni banandi wasingishu, sorry.
0: Woi gongoi, amite moibena kama mito wasingishu. Amuri yangai, amite nandi, mungu nata eri.
1: Aja wasingishu gongoi garibu.
0: Mas gongoi, miso mungu ino branda, suwa mita ngalale ngale, kiego nejele ngalale rani. Ati ngale kaya ngerik. Neta ego nabukati wadet. Aange nalang wanga, bisande mele ngele tebeji. Ngale man kiego tebe lenda. Lain orang macam saya bincang lagi macam itu, amungi, kita mahu review. Kau cang di nampak kongut.
1: Emman.
0: Ada apa sahaja tinggi guna, ikat lain dah, gubernur. Aku pun nampak kongut amu hari guna, at long last. Amu orang macam ada macam saya bincang lagi, amu orang liar, nampak beriit. Ada orang macam saya bincang lagi, yang itu aja gay. Kurang jijah nak minta konfes, nak dah jauh tanya atau nak minta kita layai. Adang gaya minta di kiau, gaya minta kami buat lagi gay. Pas kau jangan minta dia guni. Angkat aliran dua buah iya. Kiau tu kalau liar, ama minta bayar di netu nyolat di sini tani. Nanti kau aliran dia macam elektro itu yang baru atau ada. Amu lagu jigger tak kau pendiri hati dengan lekas kau yang kita siapa saat kau orang kau jawab. Kau macam mana lagu kiau elektro orang gay. Kau gaya dengan lekas kau ju. Kami teri lagi nyawui. Kami tu mengait ter, kami selalu tak kenyata. Aku juga agak selalu jatuh juga sirta. Aku akhiran yang nalo ye le. Orang ni kita cecah yanu. Orang ni kalau yanu jodohi, awal makaran. Kalau yanu negiri ni yang kalau kurus, kuman yang anet. Mana yang kalau yanu kata kamu sah nama jadi jadi kau orang kamu sah betul betul muda itu do involved. Asal muda itu agak sih kita jodohi in involved kurus ni, kau pasal ni kalau sah. Mereka nak kalian mata, mungkin kalian ada tiada dengan beraran. Ada kami juga lagi. Aku tiada yang kau tiada lagi. Mereka ingin anda tahu siapa komis kebangsaan yang kemarin semua masih ada itu tinggal. Apa nak dolin? Kalian bawa yang nak ini kurasui. Kami jangan macam lego. Kalian cuma minta dolin join kawan dengan beraran. Beraran kau sendiri mahirlah lebih itu kan? Kalau itu ini. Aku tak nasi yang bujung betul, bayu tu kure so nasi. Aku tak buat lagi leh dead to style. Aku orang yang aku tak nasi leh dead to style. Ada kita ni ramutai. Aku tu ada orang mesti involved di. Kau mesti windy. Kau tu itu dengan leh tu kau tu kau tu tu yang dengan tu tadi itu bila sobit kau pergi kau tu nak tahu bayi ni balik. Ada aku nak kiwi. Aku pun tahu kau apa kerja. Ada yang free je aku freeze. Jauh belis, jauh liat belis ni di Google Google sih. Lain apa yang mengajar itu, kau buat apa sih? Komputer kau kita minggah, kau betul sih ngelit. Kau cuci jalan semalam ni. Ayah, lepasin. Kau kau macam macam bi kau kalian sih, lagi aja ni. Kau tu kau, akhir nanti kalau kalau kita jalan umur dosis kisah. Kau macam ni jalan kau tu kau jalan dosis kisah tu. Mat kau rasa kalau tak ada tu negri tu kita kunci. Ira, kalau ada kunci ni. Kau tiga kita tahu, kau jadi orang bankrupt. Cuma kau tidak ikhwa tutik, cuma kau tidak risulin, cuma kau buat ti. Ada kamu jadi lagi, kamu jadi siapa negaraan? Siapa yang nubatai negaraan? Siapa yang negara dia negaraan? Siapa yang waktu tayar orang tiwad negara orang naya? Ira, aku cuma tayar iya yang gunsin, ku guns. Tapi tiap tayar itu negara tik, kau gale, kau mail language, kau ni tayar orang duit. Jita dengi itu. Mak aku ingat yang dapat tagih air tayar gel, kan kita mesti orang punya itu. Ada orang kita ambil kiok, orang kita ambil apa awak nak lenyap nanti mani. Naya serangan lihat, untuk buat yang macam apa kerja ada manatal, untuk buat apa buat kau suruh Arab untuk kau rasa. Orang kita ambil rasa untuk buat tuh dia jalan kau tuh sim. Kau tak tahu apa yang orang Arab doa doa lagi, kiok, Oya, answer, oya, answer.

0: Que va, va, va, va, yo. No, pues yo me voy a leer aquí. A mí me voy a leer así, yo quiero decir así, aunque tú me... Si hace me agarran, ¿eh? Con el chico, ahí va, ahí va. Me voy a leer allí, y me voy a leer. Si va a leer, me voy a leer, me agarran. O tú, puta, más, puta, yo. Con el chico, yo, puta, puta, ya ven. Ahí me van a leer, yo, ahora, ¿eh? Tú, yo, en, con el chico, yo, ya, con el chico, ya,
1: Hungry, si ma juti tong nerege kabisa ko nereje kabisa ko legay tabana ngaliyo noton gararan ngi te center in betu noton burani ngente duti noton ne bo ko kweta be mo ge ko kontul ki bagenge ha weli mbasai tangon star 441 ngam ngono le jin nam jinige 1500 ko ge nyoru bi pokal lagenge cho ngam jige jitul nanye 1500 ta ge chenge bi ke changam sa je ite 300 che nam jige jitul 1500 in 1500 ko le jin to zawadi en ke beber bas sokuru sokumuru en star 441 so gerile ke we duga number 3 number boda boda ba 150000 boda boda lakini ag boss kabisa ag 1500 so nyor chige jitul boroinda noto ne ba kwalise en star 441 hash
2: Asiko tililit magatet nebo bortangung kotounen ke mwaita nekeboishen notok amune Kenya koleweni atkan kora mwaitab Sawa Petroleum Jelly kobun Pwani Oil Sawa Petroleum Jelly kogochin bortangung konget kotangus agolili nemogionien ki ker ilegerib magatet konget kotangus eng petut agetugul Sawa Petroleum Jelly kobitunat eng duget agetul nenegitinin anan ko supermarket agetul asina chechang agobo mwaitab Sawa Petroleum Jelly komego san iep chite tuteta mwa eng MFM umitenak Eric Rono ak Edwin Tanui
3: Sawa Petroleum Jelly repairs dry skin like no other
1: mwaitana garanga bisa nebo Sawa Petroleum Jelly mwagoige na mwaipe nafasa agetul ngitu algenyorun kansu larab sangin nandi anyu genyoru chitage Counselor.
4: Hello, Arab no jama gay.
1: Ah, bye bye, Counselor. Garibu.
4: Oye, give bye bye. No jama gay. Sa, neta oto amualin gema mucho nba. Mujime ara poske gele mucho. Avile iwa ndu kyo tu juo bo no wongo wala mu. Oye, udilia ara poske. Kaje nba kumje kesa mucho mujime ma. Kau mabri tiada mengalai cewara orang ini, kau tuh boleh baca, kau kat kerja. Kongsi mete gaya lagi sekarang, sa, amu gaya lagi tu kuliye ni. Nelayan tu wujud tu nih, leng kuliye. Para kami mengalai gaya bin cewa naguru, kau tiba orang gaya bahasa tu, amu bahasa ni kau punya, kau pun pun ngah awal injanu. So, pemujun naguru itu mengalai. Kapan anda naburu? So, kami jangan mungkin rabu nali GTB mana GTB? Kongko asal kau ngalal lepas dia nak muti, kau jadi boleh ribut agai lagi ni, aja gaya jadi ni. So, kami jadi terang mungkin lom GTB, aku anggap kau yang jadi dia kau lenji ni, asa tiga menandi, kau anggap enam gaya kau yang kau tiga siapa?
1: Kongoi, mese, kansolara sangin kamu satu ramu soriot. Ken wakit kabisa, setagi nyurun jita ge. Enge kas kena mama, mizin kalian ni tayi buat tayi gusuk angke nama mama. Roda en bonjoge, arbu roda.
5: Erigro no ya mune.
1: Na bye bye roda, garibu.
5: Kongoi marai dan negai guna. Tiga kena gubang leji bin kulit tu. Kalau nama aja bi kita tiba kali ni jin leji, kalau aman bi kita aman gawir ke aja ke enggak je. Amu izi in susan giga, apa mana? Ebi nama guru itu ibu kau tu nyebi kira ke nanti tu kau tu nyebi kira. Kalau aman gawir aja ke bunuh lagi bi kita aja aku aja ke mi makuai. Ingin nila aja kita mengerti asal mana sih lagi di negara ini. Asal lagi umum bicu ni, kami tergerak lagi enggak aja ke. angita korok nige angin si korok ile je kawir pigi dala kwe mwenye ke wire nyota ki kose iya no ma ame jayan te bichata kyo le pig kyo ngot kumi jini ya le ji go le ji kawir pigi kongwana la wo ke ji get korok si get korok wole jamui onge te bina ngom gab za pig kyo gona yo la jake si ki som jini ara abruta 2020 ake so ame nasa ke le kwara abruta kosakta 2027 onga njiwa rubija ina gararan ongo ipoeri zono nafasi kikuno
1: ongoi hoge tege sanga besa Northern Road and bonjoge inwagite sita anyor bike chang si kongolal sa bike chang gumma gibiru wanti mwet ke lion wei ge lion john rani ngebunun county nabar naroge nasam jiga churta gai mwita oginye o tarab keringen kama satan bagoyo gemi ngebe bertanota na taiga besa wata utetutiet lakini asome ginwagi tinge ndata kongonaldo speaker ito te tamanangu utu wagi nyoro biju tukul jumi conference garbu gochurita inwagi tiarab kering
6: inwagi tani logo ay ger
1: garbu
6: angyati neye mucha gichyo ngoma sampa wabure so ino nintuku kyo abse biju tuku jubi ya kogi to jika aneni jimku nisko vito mwa itigari ngareza jimuwa wejuto anangi ito mbea chuto anya ti ngot ke gele chitane no ngumwa igere le tu yo ngu magiwa mege yo atinye vi gaga ne che pulu bonda ko mi ne ko ngot nda ya ngo nda elvre nda nun e wala kwe tari ne ne wenja ki to yi ko yi gi be wi ne ko ngo tu ke ko le tu ngu bare gi ga yo si tu ile ko tu tu ko ngu je so mi amma ye gele mu le tane mi ti gele ko le gari ni uno ni ke ke le ta no sirgali ko ko bora di no mwa di tumuru wa mena le tege ya tumuru la tukul kwa tika di chemi hoto tukul kuburi chonjo taa kumu kuta naga tukul kubu kaya kwa jiburi ne oke giri viki tiye ngale kwa be kuwa rabini kapita omwa mwa uti wangi hai ghalia tene mwani ke hai ghalia nekara hara wala kwa tega tune tege mwte niwe iwe no kwa hii zet nipo kapita wangi tebi nne chitu kunta nyuwa nyungo lakika nyo kaji ya kwa luki nyabuwa mena matweji wapu watuage wakwegi omwa ngeri
1: ongwe gachurita gila gara run credit lakini gai deliveren gagoit kabisa ngalio nge mache imuhan betu notan barani gugen wagit kora star 441 ashmiten 1500 chaba bike changa basa take chenge bike otan cheite na agere bike ite 220 chanam jinge chitu gulne 1500 midua number boda agone tago zawadi niba chitu gul magi lotu chiyo magi tuli yole gito nyila genge agotu yo agelfu moja mia tano Charles Arab Kering hendulo nogab koyo
7: kongoi Eric aso tan nyane kagina mu chang bi kemi leida
1: niman
7: ko en na tai cha mo gitu ta ma mu changin go kwen ne je ku ngal del ded aba sirta eta barnaba David Mayo da baga che magare am jale bi jata patel de tukul mu tio age tan de arabe be tu ta mu tai sa nani mu ta chuma bili jale bi tukul mu ta ta sirta ma agenge segelan da ga inda ke ta ortu bashiet ke randa bi ga ko yo ke ku ngal ni ku pledito oh na boga tumo tukul ke baga ke magar yun ke tori ke ay bai shonata ke ajerambe bai shonata ara bai sale mukia mukia misin gapke magar ara in eric ke mai bengale ju go to stand kure so je bin empowerment ju go to seta ju go ju kavana na mana guru so to so ko ingian ju to go ke kure kun tubo ki kim go mi burgi nyona boga lenji kun sim kim go mi burgi nyona ki jabge ga shinil boga si je greshi gororo ju mungiki sijui dalifan sijui ne kipu kujichwa ngaleja kipu piki idol piki cheme wararan lakini ngira hako jitipuri genyo na buka leji kutu kakwe kacheke nga cheke cheke ake laike kebe elfasi nako kake paka ngap chibuch amu ikasi ngaleja ate gile kotesta kota mweta mweta kavana kotesta kota mweta kutsudi yoto empowerment kwa kina kwa maana nako apanga mkavana kwa piti kwa kache empowerment piki so buri genyo na buka leji mpoche kapkure soi utu ya gejupta ngaleke ujo kutu kapatake kachimburi genyo na kure kekunisim kunisim kukai nene samis mega ngeta unlakwa na buka chike kunen kun chine kun ku chine ropa chi ni magararan kai nana ta amja lija buye na buka leji oke sage ngaleke ujo tojo age samkure yetu ngore ni batala age temi ike ayipa isho ni kipakenge empowerment na kukarara pika kure soi mutia misen o mutia ngaleja ata arapkari intulondoka kwenati kiberu nene
1: Beruri naginye kesamarasan kabisa heo binege tinye hagi chutu tetu tiet kabisa inore nagararan mago engaga nen studi lagina mono lenjin iwe duga number 3 utu yag 1500 jababi kechanga besa yele gitonyi laginge ago tu yag poratet moja kwa moja en star 4421 hash kage abu county north and banande ngega sine gibsanga mureita nage buranyo ngeten lgabasa moja agar council arab kila choginye onge ongo unoto ndaika moja moja kuya mesh kabisa agu igenyo urut katiba man akyoro noktul kubato delvas kisorio kina mama inyongole agar chakta endul kabisa genyo urubike chang ebsanga mureito
8: kongo in erge agwati bururiye tab college agwago gara ena basen agwa ibo non tange tin korowe amache kele pole en olimpo kureso intukutuko atesta embeti tabomo kwa bwoti yerike ole embaumen ko otko kaki impaten kandoik tukul ko kane bori okot igen ile nemoe kandoindet nekakoitita koimuche ikany kotor kwo asibewendi asiyai mchango nekobo yoton namba 2 koingen ile yon ingen ile nemoche chito kumanoni tiwe ichab function nungunget ala ichab kechabu nungunget asiwe asibeyai tuyene nungunget ala imbame pichotet enike mochi netere mbetu netere ikere nguni tukuki kwa testa kake mwaita imbururie tab kolenjin tukuki ucho kelechi tab kolenjin nungu mwokso ala nambi nipo kolenjin nungu mwokso kukukukuten pike ucho netere so ikere ilo kumochop up tukucho kamaje kityosom kondo ikichoket yuwa oti tukuki ucho kuma yonga kele kakupa kebe ndi ketore tibi ketoreti biik cheuchon kobok toretet nekakararani matobok toretet neobendi ak boriet so kotor kotoret ak bichoton kongolal boriet so nguni tuguk chekotestai ko cheachen so nguni kongoni toreti bichotet so kimoe keker kele kitoretitoitoike ano angen ale president ko president kewekyin konyil oeng en 2027 ko kalya siboyate tuguk cheucho biikab Nakuru nguni kokomwa kole president kewekyini tutan ko yon matoiyai kasit chito neingen ile imiten ground alan mpishek mcaishek ko yon mwoe kasit omoche ketoretitokono erik komoe ketoretitoitono kit newekyin chito kasit ko boisiet nekikeyai nekikemwochi biikuk en yonitet ko kit nekikere en yonitet so amoche ane alenji makiyan tuguk cheuchon Councillor Arab Kilash, karibu.
9: Wewe kongoi, jamge mizu.
1: Na bye bye kabisa.
9: Wewe ngara kuriyo ni jamge sabar. Eri kama cha amanyo mtu kuche no. Kama cha kena vitu ngi lugi kitu musu atai kwenye tayari makasiti ni awo somani awo nguo no. O bigoje kwa kabisa mu. Ngake tewe kwa tuwe ndi lugi ni mazuri. Kamu ikut macam orang sokacan. Dia lewat guna tamu Kami jenis special kebimbi. Naga mohon kongko aku mau selesai seni kemasa aku matake.
1: Kongkoi.
9: Arah asin nunggu tu tu tinggal eh. Kami jaga semua hari ngeliat naga aku bangga lega. Kureso naga bih furukano. Kongko bih furukano. Kugang kau pasti korok. Akhir bih kejang kugolol ngai bih. Kugang kau masih kejang kugol. Kalian suci. Nenggolol ngalek cuma jod. Mang, nampak kalau masuk tinggal lagi macam tu. Kalau umi itu muka yang kaya ngaji masih lagi. Kumpul itu bersuci, orang itu asrama. Tudi, kau kita jadi masih kota jauh mana juga lagi. Mungkin kita harus pergi jadi lempau men. Kira, kok kawan anda bawa masih datuk? Kalau kita jauh sambur kita lagi. Indah mana dia kai? Kukira muka kalau kete eri muka le. Mesti kawan kerja le, polisi. Tebakalian cumi itu balik komukur. Atau kau minggal lagi? Kau nubi jantan kau jalan muka kau le. Uji minggal jalan makan arah kau kena. Kau kita kau lundai. Kamu aji kau le. Alian kau kau yang tinggal kau biar polis kau jisto. Tiga rata kau le polis. Mau polis kau jigi jauh. Kau polis ceran le. Kau tu cuma tu kita buki dia nanti. Entah itu nama tu. Lain mau polis ye. Kau kini mau kau macam tu polis ye. Untuk itu kau kau polis ye. Kau itu orang tinggal jito. Kongoroi mana kau ikut kau polis yang kau ikuti, mana rana polis yang dia seorang rana seorang teman dia orang mandi, kau sampai mana? So amu kau mungkin ini teman kau mungkin jadi teman yang kau lontar lagi, lagi lagi, anggiran form ni lah, siapa ni? Kau nak lihat cuma kau orang itu dah muka election. Sekarang kau cipta kau jadi kita mengenal nama pelajar warga, mengenal itu kau aku tuan dia oke tu. Kau macam tu, istilah kamu asal kau bukan kau lebih kau orang tu, pada tu memang kan? Wah, sekarang kita kuek kau ibe kau itu yang mungkin yang kabir ta. Kau kabir bi ke jangan ni mungkin yang oskar. Kau no oskar, kau jadi musim dikecang kau berani. Kau ni jalan yang ni berani rancu rey. Apa orang ni? Jangan ada yang mungkin. Kau tu mungkin di sini. Aku oskar cukup ke? Ada macam ni jauh macam ni oskar kamu nanti. Oskar kau macam ni jauh. Kau angkut orang pergi, orang cukup orang. Lagi nombi ni yang kita tadi gitu. Mau ni ada oskar ni awak tahu ni cukup ke? Kubur cukup. Mungkin tuan kau bangga bicu berdiri. Kau mesti cuma mohon nama kau oska. Ibu aku cili. Kau mahu mesti cuma oska. Tujuh no. Aku mohon ni. Hari ni, kau mesti kau akan kiri. Kau ini cingin ni. Aku akhir. Dapat bicu cuma oska ini. Kau ini bicu mahu mesti bicu tar oska. Ini tu tar itu hari bawa mati ni belum payah. Kau mesti bicu tu tuh kau ni main ni mu. Kau malah aku sebagai orang tuh kau ni bicu mana dapat itu ibu. Tuh tuh kau lagi balas. Akhirnya ni kau balas. Kami jauh lebih jauh, mana tak kawan lah? Jadi begitu. Lepas itu, kemarin polis, amemi, kemudian ilah musuh dia, anak kau polis ya. Kau tuh ada urang pi, apa bet? Mau polis, kemarin baru mungkin, kau jijau polis keserentak, kau mahu tuh cik serentak kita mau tuh kan? Kalau kau bet cikau, kau bet kau bet hati, kau bet macam hati lagi. Tapi kau tuh cikai, kau ni beli mana? Kau tuh cikai.
1: Kongoi, kongoi, kongoi. Kansel Arab kila cengal alam mungkin betul berani. Akhirnya ngeliat nanti negara ini nara apikila sya on wagi tegap sesetengah nyorun bika lagi cang mau goyangge, lagi nego ngeliat tegap enggak goy ini, bahasa nanti nabo ini ngata ngata welfare group, cuma kamu agumnye, ko bicara gua pakai empowerment, atas kasudi gua bawa governor, gua bawa arah mutai, mami itu ngingin enggak lawalnya, ya cekial bahasa ini. Aki agak tu nego pelma ten bahasa nyuri tu aja. Nego mungkin kalau nengka besa. Yo aje kial bahasa ni tan moja kuah moja nabo ini welfare group ini tan. Mewendis kuga ugui gombang bahasa tu nyor nego bagi bahasa ni nampau men. Sebab lal bahasa tu agak welfare group itu mesem zero. Amun mau tu nyepa bahasa tapana. Nauton kugi netai nampua nengyu tan. Nego magat county government ku governor Susan Kiika. Agi ina otot kaos kasudia kandui chana na kule kubata tan friend mutairi MP. Gina taya kapesa kumagat kialbasi na tano ba sugul. Basi na tano ba sorry na ba welfare group na bangata welfare group ma amangu alagamu agumiye kumagat kewekte chibasi inore ngararan. Agu inka mstage nyota niko oskasudi kuka kuega si ngararan empowerment. Esungane ne sungwan burudiye ne bagalenji na kebeberuwe ke terter je ngamanda. Kuka siit kupongezi inka si ngararan ne bo empowerment. Anangidogo kitiunge julda siyasa jibo local politics kwa nangubi itungalichogu chogwa biti nga masanota nabakure soyunota nabuchitugule ntugulgo Kos Kasudi kokotoretot biik chechang. Ako en kebeberta ako kamwa komye councilor ab Kilach, mi biik chetinye rabinik lakini kanamdage kityo kosis. So makimuche keonda anan kemwa kit neya en chito nekakomong'e kotoretot biik. Ako mi biik chetinye rabinik ako kasista kityo kenyon kole matoreti chi. Ako ng'olion nekamache amwa kane asiben nekabo councilor ab Kilach. Getestai tugul en kibagenge. Ngegas ng'o, ngegas in mukogiabu Nandi County, ngegas katiba man sigenyoru Elvas Kisorio, agenyogi kutagira nafas ko genyoru ot boyot arap Rere ot Kipsyonga, koboto Soweto Chebirbelek. Tako chang bichu unginwagi tinge gaigai, teten buindit kabisa sigetestai tugul en kibagenge. Ngegas katiba man, yes, ngegas Elvas arap Kisorio.
10: Kogo missing Ed Grono, kogo Ed Zalaliki Angalala. Ako macho alo on behalf of my family, apiga Jebule, apiga Panita. Ki makini quickly cover pi kiko wone arabejegi, chugu umiasa, ki mwa pole. Go to sus pichu. Inge ni Ed Grono ili president of a county, kote kavana. Kote mangwa kikika kimwa towards the election, kile yon kai gumeba che chi kutkuti dorale nene nyinga ke sachonen kumotiwe yoto kweyoto nne kese che election neba amane negararan agote sol aim nebo ngale chutugul kukigir gili kasi kura lakwe nyo narabu to asukwa sekonda mbuna nene na yuro kubo kumakima che susa nene kiki kima che ngon amunis alagu kote kumenre lisa akadu icho tukutuko sopji ni president kura ishe sopji nangine susan sopji ni mburu kwa ya wabiga ni kukua utange temutai kwa mima nkatuko ara itima kukua konsepti nene nyi kwa mwagi uri ni iba kaa kuto chobe kunon wikeni ni kwa urai nana kwa mante kwa te le nyota nangina kwa mbara bi taya niti kukujop nene njine kubi itugarje mbuna kani kerata api kena ma api chumwa gina gile gili yonan oko kimache kisomji kakwina mbuna kiyo mba amen mara kewa gilgi kewa naifashia kewa ako chobe sotusan kukangi chob kuhune non kwa su kwenye atita ako kwa toska suti kwa mga taisa kwa mga vichono kiyo makini iche miache kimache kwa raki kukile jiko ndui chikiti taye bomane agiri chulono o empare pru chago gochi agaya en dolos ye so agresu omache kwa raki kondui kukwe leite tokta pol kibro norono chef siror ako directors nebara menje kubi kibye niko so omate malo jenata temigi ako mwache kule jeno otiliku raisha kwa raki chechu okchu
1: ateno vete
10: kubi faksu chuko chupa sekele chika giyay ako agresu omengu raisha nebo iki Eric Grono kuwe lege mwa kele nene ara kebel pasi nebo na naniwe anye chepa piga nyi kakile kukubela utepa nebo kwa kukitar kwa nwa MP igere lene kako iti tak kwa en area OCPT akchepa NSIS kee mati kele chuko kopi lakse chie nanto na mungo kakir kele mi tesyo kukukai ka atke kulen ofi ako vikaliyete akeba ka kiki mwache mbi kele chi kwa kikir kele mi ka asitio matinyo ano sa makuru kene tala kukwe misi
1: weekend netala kabisa katiba man Elvas Kisorio sige yas chitage karibu Elvas
11: ya mune Eric Grono kongoi Eric ikatua katiba man na wileji kusu kwa kate jingu lem nandilus nyo kwa kate ya kite basa len kusu kwa kate tutina kwa ibuwe jima sige raba ngalaru ni kunis ni kumele nile kuki paipa jikine kwa testa ina kuru kwa kine mite Eric Grono suka bit kunis ichu kuinge nisile fijana ichu cha chang kuki kwe idols matinye ba isho ni choy kwa nge tuwana siyasa kwa isho ati suka bit kwa alo ati kujuta ki kwe kunis kunge maate tu yoshe kwa vikala amu embawa mene matindoi mando ba isho ni kalak tukul ndaki nge tembi si ju anangandu ichu tukul cho kwa jembawa ni fijana ichu kutapetos ngaleje kunis ju ingo ake kikongo embi ni baka afsire tos kasuti ae man ba isho ni kararan kwa ati ngalega ap embawa mene ako ting beru tabrani uwa mite South Rift inga kweyote kota abo yono gile chamtany andrea chamtany no gitna tini nori rene kwanda nyono Akoboishen nekararan noe oskasudi. Lakini kiit nemoboibochane eng oskasudi noamu ane kobun muguleldanyu. Koli atresendo afelo MP ake nenyinen mwensake akot akine. Ingen Anfren Mutai kokikwe bikab kuresoi, kuyo kikwe akot akine bikab kafiren. Mabo maana kongete oskasudi akuchub Anfren Mutai kounotok no. Amu icheket ko kandoik kokotonyolu kongalal eng lugait nekararan. Ko kiit nemitei kityo kemeche kele kandoik koadresenkei ngor eng lugait nekararan amu tugul kokoheshimiwa. Kiit nemitei kityo ameche asomane National Police Service koib hatua ake tugul akikochi imanda bicho kokiumisan cho akichungusan ipkenai kele ano olekobitune shitane tugul. Kokamwa amut president kole bicho asuposani kunisichu komeche keipchi hatua. Kemeche kotoune yotok National Police Service akeipchi hatua biik cheu chotok cho asimatokinetkei tabia enu notok no kibendi election kenyini nyone ko ngot kotoi ke tabiaishek cheu chu koi keitune mutairik notok kito nekesome kele kimokchinikei kalyet ata waisere kingetuiyo jumatatu no kitori Elvas eng mokoiwenandet
1: ongoi Elvas kisorio Joyce Kosovinda baishe nanye dakika moja
12: yamune Eric
1: baiba Joyce
12: kongoi kabisa ena bas nekorikuno ena choki eje koyaitu Eric eje kwaker vibaya, kwaker kabisa kewire kokoik, kwa ngitu. Kali anokyo kwa Eric asiko bane kukumioso. Kali asinge boishenen vibaya. Kali asingo kenin wana siyasa. Kali asia itenge tane tumobe kubesyu. Nange kari kito keleji nene bitu walishi. Kono ya itabisa hene presite. Kera kabisa, kesa gina lagi itabitu walishi au chichekyali. Kimote nga kabisa agerati. Amache kito katara legit kikonori kibendi kabenja mera kikonori bwono noto ni lobo cheboin unge tuye chimbi chombo cheboin kongo ya rigena basa kwa rigona kongo
1: ongoi nwagit kabisa waranite nore nekararan Joyce Kosovinda so wete jebir bele gemi unge ten samoja pole sigi hita wen betu nubo jumatatu
13: kongo mizingi Eric Krono in betu tabraine ongi naliwa kuru mbra ngalain da kabisa
1: Bale.
13: Koin ngoliotab kun nekakotesta especially en emetab Kenya nekimatam komie atkan kora kokamai kokoromit inam ngale in ngalechon kotesta Nakuru ko makororon ako machamdatos burienyo nebo kolenjin kwak tuguk cheucho kokere ole ndoo nimukokse kinai ndoo mi a leader nekapangan functionen nenyinet ako en a leader nemiten komosin akine ako makiinvitenin akose aneta mi otuyonotet yon makikurin en tuyet komomye cha iwe anan ipangan akinye tuyet nengunget ak ikur biikuk ako bwone biikuk amun echek tugul kemokyinikee empowerment kimokyinikee toretet biik elo so koyon kekur tuyengung ikur toekuk kobwa toekuk koyon kochop ake tuyenyin akine en komosin amakikurin komotiwe tuyonotet kakai ibakakte amun iberekeer nguni ngalechon kobit en Nakuru between Anfren Mutai akafena nebo Nakuru Susan Kihika ko makororon ako icheket ko kandoik kapotrien very poor utterances to wananchi to kisome ne kelechi ne biik cheu chonone koyomekee ne keipchi hatua ngot komiten chito aketugul nemuche kotijeka ngalekab sponsarenet nekisponsareni kuns asikobit kointafiaren any function nebo chito koyoche ne kotokomi biikab investigation akenam biik cheu chonde ngot komiten nekasponsaren chito koyoche kenam neko sponsorinishe akenam kora nekokoyoe ngalek chemochote amun kebel karishek kou non kokibel ketonen karishek kou non kokitonen siling ata basi non kokibel chito nekakiumisan kobakunyongo en sipitali we will be held responsible so yomekee nai keipchi chito hatua akot aketaiten sheria kimakesom Murkomen nebo Indiria kelenjin taiten ngalekab security komie akisto ngalechu kibore cools ngeker biik chemoe kou chon akamatwe apelekwe kotini afunguliwe mastaka na afungwe gerezani amun biik cheu chon kokakoibu kit nekuren incitement.